Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah.

0: sebagai dasar-dasar ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Menteri Penyelaras sebagai dasar-dasar sosial dan tenaga manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Keanggotaan lain terdiri daripada menteri-menteri kabinet berkaitan bagi memastikan pendekatan menyeluruh kerajaan. Setakat ini, kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia masih dapat menangani situasi tersebut dengan baik dan akan terus memantau perkembangan semasa dengan teliti dan mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepentingan negara, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara. Perkembangan berkaitan dengan Komiti Kebangsaan akan dikongsikan dari semasa ke semasa di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Islam amat menitikberatkan hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat dalam konteks di negara Brunei Darussalam. Taat setia kepada raja bukan sekadar kebiasaan yang diwarisi turun-temurun, malah satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur serta mematuhi perintah agama bagi menunjukkan keimanan. Khutbah Jumaat bertajuk mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja juga menyentuh antara cara rakyat dan penduduk di negara ini menzahirkan taat setia kepada raja yang dikasihi dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara serta menghormati kedaulatan undang-undang.
1: Di samping itu, menjadi kewajipan kita selaku rakyat untuk terus mengukuhkan saf, memperkasa jati diri dengan konsisten menghayati konsep Melayu Islam Beraja MIB. Taat setia yang paling utuh adalah dengan mempraktikkan cara hidup berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Seterusnya, sebagai rakyat, kita juga bertanggungjawab secara aktif pada menyumbang kepada pembangunan negara, kerana rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada raja. Baginda sentiasa menitikberatkan perpaduan. Oleh itu, taat setia bermaksud kita tidak membenarkan diri kita dipecahbelahkan oleh fitnah, khususnya di media sosial.
0: Kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama negara, terus memberikan impak yang mendalam kepada segenap lapisan masyarakat dari institusi pendidikan hinggalah ke peringkat akar umbi. Bagi rakyat dan penduduk di negara ini, komitmen baginda dalam memartabatkan Al-Quran serta mengekalkan identiti Melayu Islam Beraja bukan sahaja mengukuhkan perpaduan, malah mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa. Ikuti perkongsian Dayang Rashidah binti Muhammad Harisi, Awang Saiful Adli bin Ali Hassan dan Dayangku Wajihah binti Pengiran Khairul Nazri.
2: Sebagai guru ini, usaha ini menjadi inspirasi lah untuk kami terus membimbing anak-anak didik agar menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup, sekaligus juga melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada ajaran Islam.
3: Penubuhan sejak dilihat contohnya saja, penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Bolkiah telah ditubuhkan sejak 1993 dan sehingga pada masa kini telah banyak melahirkan hufaz-hufaz di kalangan anak-anak tempatan di negara Brunei Darussalam.
4: Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan menghayati intisari Al-Quran. Baginda menjalinkan hubungan bersama rakyat melalui lawatan dan majlis bersama rakyat. Mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa serta mengekalkan identiti MIB.
5: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Semangat hijrah bukan sekadar memperingati peristiwa bersejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah perlu diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah, meningkatkan ibadah serta membentuk akhlak yang mulia. Itu antara intipati ceramah motivasi hijrah yang disampaikan semasa sambutan awal tahun hijrah kelolaan Majlis Perundingan Mukim Batu Apoi dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Apoi. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Hadir DSP Syamsul Arifin bin Haji Abdul Wahab, pegawai pemerintah daerah polis Temburong. Juga diadakan acara Walkathon Muharram. Program diadakan bertujuan untuk menghayati erti penghijrahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang berlandaskan ajaran Islam. Lebih 150 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak bulan Januari lalu. Bilangan tersebut terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Cina bersama anak lelakinya melafazkan dua kalimah syahadah pagi tadi di kampung Kiulap. Ling Bijun kini dikenali sebagai Aliyah Amani Lim Bijun binti Abdullah, manakala anaknya memilih nama Muhammad Rizki Aaron Lim Huan Yang bin Abdullah. Tiga belas peserta terdiri daripada agensi kerajaan, pertubuhan komuniti dan orang ramai akan menyertai program Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Seed Cohort ke-8. Majlis menandatangani surat tawaran program berkenaan diadakan baru-baru ini sekaligus menandakan bermulanya perjalanan keusahawanan bagi peserta berkenaan. Sepanjang mengikuti program tersebut selama 6 bulan, para peserta akan menyertai program pembangunan kapasiti yang teratur direka untuk membina kemahiran perniagaan praktikal dan minda keusahawanan. Latihan merangkumi pelbagai bidang termasuk perancangan perniagaan, pengurusan kewangan dan pemasaran. Chef tempatan dari Royal Brunei Culinary RBC bakal mewakili negara Brunei Darussalam dan RBC ke World Tapas Championship di Valladolid, Spanyol. Awang Muhammad Faizal bin Muhammad dinobatkan sebagai salah seorang daripada tiga juara pada World Asia Tapas Competition 2026 yang diadakan di Miri, Sarawak baru-baru ini. Pertandingan menghimpunkan lebih 50 chef dari seluruh Asia. Awang Muhammad Faizal turut mengongsikan perancangan seterusnya.
6: Perancangan saya pada masa yang akan datang untuk pertandingan di Spanyol nanti, yang mana saya akan membawa yaitu makanan tradisional kita ni, yaitu ambuyat, tapi dengan lebih modern konsep lagi, dan ada tambahan daripada yang apa yang saya bawa di Miri.
0: Separuh jalan di Jejambat Pangkalan Gadong, Leborai Tungku Hala Jerudong kini ditutup sementara sehingga 12 Julai. Ia adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan di Jejambat berkenaan. Penutupan bermula pada pukul 8 pagi hingga 4 petang. Para pengguna jalan dinasihat untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Kerja-kerja penyucian tangki air Merangking akan dijalankan esok bermula pada pukul 8 pagi. Kampung Merangking dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan yang sedang berlaku di Selat Hormuz. Menteri Luar Perancis Jean-Noel Barrot berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Perancis mahu memperluas kerjasama dengan Damsyik dalam semua bidang serta memperkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara itu. Taufan kuat menghampiri pulau terpencil di barat daya Jepun menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran mengenai angin kencang, hujan lebat, tanah runtuh dan banjir yang berpotensi menjadi ribut kuat melanda wilayah itu dalam tempoh beberapa tahun. Taufan Bavi menghampiri kepulauan Sakishima di Jepun berhampiran Taiwan dengan kelajuan angin maksimum 162 km sejam. Syarikat penerbangan membatalkan puluhan penerbangan di rantau itu.
7: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Akhir sekali, Sukan Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir saingan Piala Dunia FIFA 2022.

0: 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol ke-8nya dalam kejohanan kali ini menerusi sepakan dari dalam kotak penalti pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembele mengadakan jaringan pada minit ke-66. Di separuh akhir nanti, Perancis dijangka bertemu antara pasukan Spanyol atau Belgium yang akan berentap awal pagi esok. Disampaikan sekali lagi berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرنا كتكن له Sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kata ni kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan ataupun apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita ini bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila sebut pasal nafsu, sebagai manusia memang indah dapat kita nafikan, ianya memang ada dalam diri kita ini masing-masing. Dan kita ini juga menyedari akan kesannya dalam kehidupan kita ini, sama ada menjurus ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita ini ketahui, biasanya kesan nafsu itu akan membawa kita ini menjurus ke arah kejahatan. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga kita ini sedari, nafsu ini boleh kita ini kawal, menjurus

terus ke arah kebaikan asalkan kita memiliki iman yang mantap. Ingatlah, tanpa kawalan iman, pasti nafsu hatu akan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan dan kejahatan dalam kehidupan kita. Contohnya, lidah yang dapat dikawal untuk berkata-kata ke arah kebaikan, suka mengumpat, memburuk-burukkan orang lain, memfitnah orang, menghina orang dan sebagainya. Manakala mata contohnya suka melihat perkara-perkara yang indah baik, melihat cerita-cerita yang maksiat, suka melihat kejahatan orang dan sebagainya. Jadi dengan iman, insya-Allah semuanya itu akan dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk memastikan kita ini mampu untuk mengawal nafsu kita ini, maka kita ini perlu pastikan iman kita ini sentiasa dalam keadaan mantap. Sebab nafsu ini pandai turun naiknya kita ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini memastikannya dan menjaganya selalu seperti mana yang disarankan oleh agama Islam. Ingatlah, kalau kita ini lalai, maka mudahlah nafsu menguasai kita ini. Dan kalau ia sudah menguasai kita ini, maka mudahlah ia untuk berganding dengan musuh utama kita ini, iaitu syaitan. Dan apabila kedua-duanya ini berganding, maka ia akan berusaha merosakkan iman dan maruah kita ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita ini seperti mana sabdanya yang bermaksud, orang yang berjihad itu ialah mereka yang berjihad menentang nafsunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas, menentang dan melawan nafsu ini adalah termasuk dalam kerja jihad kita ini sebenarnya. Bahkan jihad ini memerlukan kita ini untuk benar-benar fokus menentang nafsu kita ini dibandingkan syaitan. Sebab nafsu itu ada dalam diri kita ini sendiri dan hanya kita ini sajalah yang mampu untuk mengawal dan melawannya. Walaupun bagaimanapun, ianya bukan sesuatu yang mudah. Sebab dapat kita ini perhatikan, ramai di kalangan kita ini yang indah berusaha benar-benar untuk menanganinya dan apatah lagi menentangnya. Contohnya saja dari segi berpakaian. Tani dapat saksikan betapa ramai di kalangan kita ini yang memakai pakaian yang indah mengikut apa yang dikehendaki oleh agama. Dan macam mana tuju dengan pergaulan, keyakinan, keinginan, kemahuan dan sebagainya. Banyak menjurus ke arah kehendak hawa nafsu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Berlakulah perkara-perkara yang indah diingini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi macam mana caranya kita ini melawan nafsu kita ini? Untuk menjawab persoalan itu, di sini ingin saya kongsikan bersama kita di antara langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, kita ini perlu belajar mengenai sifat nafsu dan kesannya. Perkara ini penting sebenarnya untuk kita ketahui. Sebab dengan mengetahuinya, kita ini akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan, ia juga akan menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kesannya terhadap diri kita ini sehingga menggerakkan hati kita ini untuk menjauhinya kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah membina kesedaran dan keazaman yang tinggi. Memiliki ilmu tentang sifat nafsu dan kesannya saja sebenarnya belum mencukupi tanpa adanya kesedaran dan keazaman yang kuat dalam hati kita ini. Sebab ilmu bukan sekadar pengetahuan dan kefahaman semata-mata, tapi ia perlu jadi praktikkan ataupun diamalkan. Kemudian yang ketiga ialah mempraktikkan ilmu. Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang paling payah, namun ia penting untuk kita ini laksanakan. Sebab itulah ia memerlukan kekuatan dan dorongan yang kuat dalam diri kita ini. Kenapa? Sebab apa yang disukai oleh nafsu adalah sesuatu yang disukai oleh diri kita ini sendiri. Contohnya, ramai di kalangan kita ini yang tahu solat itu wajib, tapi masih ramai di kalangan kita ini yang melalaikannya. Sebab kalah dengan kehendak hawa nafsunya sendiri. Semua ini adalah disebabkan belum adanya kemahuan dalam diri kita ini, walaupun kita ini sudah mengetahuinya. Tapi dengan mempraktikkan ilmu, barulah kemahuan akan hadir dalam hati kita ini. Dan yang keempat ialah terus konsisten ataupun istiqamah melawan hawa nafsu kita ini. Dalam perkara ini, saya terkenang kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, nafsu ini akan dapat dikalahkan dengan tergesa-gesa. Kehendaknya yang tidak boleh ditekan sekaligus, melainkan dengan cara ditahan secara bertahap-tahap. Maksudnya dilakukan secara sedikit demi sedikit. Tetapi istiqamah yakni berterusan. Perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amalan yang baik ialah amalan yang berterusan sekalipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Baiklah, tuan pendengar bersama waktu sekarang 6.09 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan kembali bersama saya Isma dan kita sudah pun berada di jam kedua dalam ruangan Variasi Senja di mana lagu-lagu berunsur nasihat dan dakwah ke udara buat awak di sepanjang jam kedua ya. Dan juga demikian tadi dapat awak ikuti Terapi Nasional terbitan dan Kuaja Ramawati, pengisian yang termuat di jam kedua buat awak. Semoga perkongsian sebentar tadi memberikan manfaat buat kita semua ya. Dan awal hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang berkah. Jadi hari Jumaat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam dan pada hari ini terdapat banyak keutamaan dan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Jumaat adalah hari terbaik di mana matahari terbit. Jadi beberapa kebaikan yang dapat dilakukan pada hari Jumaat antaranya ialah dengan memperbanyak doa kerana terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa, juga memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga membaca surah Al-Kahfi sebagai amalan yang dianjurkan ya. Dan juga hari Jumaat adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat syukur dan menyebarkan kebaikan dan semoga langkah kita hari ini dipenuhi keberkahan dan juga hati kita selalu dipenuhi rasa syukur dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Audi muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, untuk panduan bersama, masanya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 6.37 minit petang, manakala bagi daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait hendaklah ditambah 3 minit. Dan seperti lazimnya nanti akan dapat sama-sama kita ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Banjar Seri Begawan. Jadi tetap teruskan kesetiaan anda mengikuti kami di National Alpha, menyebar informasi, menjana inspirasi melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM.

0: Alah, ikut kau ke kadai.
1: Ikut ku. Bah, bila ketenikan berjalan?
0: Awal lah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku ya sembahyang, bang. Kadai saja karang.
0: Astaga, kan mengkadai tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mun dosanya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan kita ni yang sihat ane.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan aku ditinggalkan ah.
0: Oh, aku

itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajipan sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah. Jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: إله إلا الله.
1: Bagi yang passing dia pula laju eh.
2: Nak open, nak sekali passing. Mana? Shoot dia.
1: Wah, shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
2: Mana ada
3: hand? Pulang aku.
1: Eh, dari tadi sudah orang menunggu.
2: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
3: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.
5: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
6: Allahumma anta rabbi
7: لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك

0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Yaudah, demikian tadi berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, untuk panduan bersama, berakhirnya waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 7.53 minit malam, manakala bagi daerah Tutong ialah 7.53 minit malam, 7.54 minit malam, dan bagi daerah Belai 7.56 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Audio masuknya waktu maghrib sebentar tadi maka bertukarnya takwim hijrah. Alhamdulillah, di pertemuan kita pada hari ini Jumaat dan sudah pun memasuki 25 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Dan sejurus menerima isyarat nanti, insyaAllah akan kami bawakan audio kembali semula ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Audio pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan dengan hari Jumaat, penghulu segala hari-hari yang berkah, dan semoga setiap langkah yang kita atur pada hari ini dipenuhi dengan rahmat, keberkatan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, hari Jumaat bukanlah sekadar penghujung minggu bekerja, malah ia merupakan hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa hari Jumaat adalah sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit, dan pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke dalam syurga, diturunkan ke bumi, dan menurut hadis kiamat juga akan berlaku pada hari Jumaat. Dan ini menunjukkan betapa besar

0: كرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala supaya raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Astaghfirullah salah rahimakumullah. Astaghfirullah salah rahimakumullah. Salih salam.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

Alhamdulillah, demikian tadi dapat sama-sama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan sembahyang Sunat Hajar yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk meneruskan ruangan variasi senja, sekarang sama-sama kita ikuti dan hayati bersama bacaan Surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara kita, negara Brunei Darussalam, sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dijauhi dari wabak penyakit.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah serta selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini dalam rancangan intisari khutbah Jumaat. InsyaAllah kita ini akan mendengarkan intisari khutbah yang bertajuk Mengukuhkan Taat Setia Rakyat Kepada Raja. InsyaAllah intisari khutbah ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Muhammad Adham bin Hashim dari Jabatan Alih Wal Masjid. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan untuk menghuraikan dan menjelaskan dengan lebih lanjut berhubung kandungan khutbah Jumaat minggu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi tengah hari, kita ni sudah sama-sama mendengar khutbah Jumaat yang disampaikan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara Brunei Darussalam. Dan intisari khutbah yang dibacakan itu tadi ialah, Islam tidak pernah memisahkan urusan ibadah daripada urusan pemerintahan. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59 yang telah menjelaskan bahawa kepentingan meletakkan ketaatan kepada pemimpin selepas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan ketaatan itu boleh menjamin kestabilan negara, keamanan sejagat dan keharmonian umat. Islam amat menitikberatkan hubungan yang baik di

0: antara pemimpin dan rakyatnya. Taat setia kepada raja adalah dianggap satu ikatan janji yang suci bagi sama-sama menjaga kedaulatan negara. Salah satu cara kita menzahirkan taat setia kepada raja yang kita kasihi ialah dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara kita. Hal ini kerana raja atau pemimpin berfungsi sebagai penaung memastikan keadilan dan keamanan sentiasa ditegakkan dan dengan ini secara tidak langsung membantu raja dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Kita selaku rakyat hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan, kesihatan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala buat raja yang tani kasihi. Kebah duli yang maha mulia, penukasi baginda Sultan Haji Hassan Al-Bukhiyah Mu'izzaddin Wadawlah, Ibni Al-Mahum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan mendoakan raja dan pemerintahan adalah salah satu adab besar dalam ajaran agama Islam yang akan seterusnya terpelihara urusan agama, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Ketaat setia yang paling utuh adalah dengan mempraktikkan cara hidup seharian berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Dengan mengamalkannya, sudah tentu menjadi kekuatan dalam membantu baginda mempertahankan kedaulatan negara. Lihatlah baginda Sultan kita menitik beratkan pendidikan agama, membangun masjid-masjid yang indah sebagai pusat ibadah dan sentiasa memeduli kebajikan rakyat melalui sistem skim bantuan. Cara kita mensyukuri kepimpinan baginda adalah dengan menjadi rakyat yang taat, setia, berdisiplin dan bersatu padu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahkan rahmat, hidayah dan kekuatan kepada baginda untuk menerajui negara kita ini, negara Brunei Darussalam, kekal aman makmur di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan huraian khutbah itu tadi. Alhamdulillah Auda, demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang lebih jelas mengenai isi kandungan khutbah Jumat pada keluarannya minggu ini. Semoga kita ini mendapat pengajaran dan iktibar dalam mendengarkan penjelasan itu tadi. Sekian saja untuk keluarannya pada minggu ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dah kita, ba.
1: Bah, siap tini. Ye, teriak-teriak kedi kau menyuruh kedi aku bersiap. Yang kedi kawan ni siap pun belum.
0: Siap je udah aku ni, bo. Apa lagi kan?
1: Eh, belum je kau siap tu. Mana tudung bukan?
0: Malas ku bertudung, babue. Bukan jauh batah. Sekadar ke kadai ampirani pun.
1: Nah, ampirkah, jauhkah? Hukumat tu tetap je nda berubah tu lah. Wajib jauh lakat ketani menutup aurat.
0: Nda jauh mengapa bertubue. Malas ku ba.
1: Kadikawan ni tah. Penggagahimu ani indah mau hilang. Bah, pakai itu tudung atu dulu. Bukan jauh batah.
0: Eh, malas ku babue. Payah lagi menarikah tu.
1: Astaga, menarikah terpulang kau pikirkan. Dosa indah kau takut.
2: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

0: Rakam jumpa.
1: Hei Wang, nak beri salam. Apa pak ni mulakan beri salam? Barat kan beri salam ni?
0: Indah pulang tu pak.
1: Iya tah. Jangan lupa tu mulakan dengan beri salam.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah.

0: Baik, ada sudah pun 7.39 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma. Dan alhamdulillah kita sudah pun berada di jam terakhir dalam ruangan variasi senja. Dan pengisian yang termua di mana sebentar tadi dapat anda ikuti intisari khutbah Jumaat terbitan Haji Muhammad Naqiuddin dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamia untuk edisinya hari ini Jumaat 10 Julai 2026. Dan anda muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temurung ialah 7.53 minit malam. Manakala bagi daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit, dan bagi daerah Blaid, hendaklah ditambah 3 minit.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't. A'udzu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Sky National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah

0: Abbas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Nasional FM. Alhamdulillah Auda. Ada bersama saya Zulfat Ismail ke udara menemani Auda sehingga jam 6 pagi ini nanti di segmen kita dini hari. Dan pertemuan kita hari ini Sabtu ya, 25 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 11 Julai 2026 Masihi. Dan hari ini Auda merupakan